na jasa tuam en si maas an yada gwaorsan stíl laidir chanachta ag Catherine McAvoy agus lioga ní chlantu na corn fwy pishan cominica heliu wals ad vishad inta kachan ta bajar jem lianohan na fie blianohan ach wals aga cha ní chlantu yad cominic sin anas inta jasga jo Fak mama oran jazz divinish o Kathleen Yigonel Ligan da wal duhi gilamna tan agus fursin ligan sa o elemi du a buil asro na fashte mak la bella elemi gonel frinsha sa giriana Jennifer da chlan ye giriana walis agad na skriwa nyer isna agus vien ligan sa inta jazz agus fun special tala shilam hain mal duhi gilamna

fiche fiche cair agus a gleis darrahat a garni rida in ara Ronan O'Connell agus a Maureen in chin agentur na harda mori ra go braga dio an tórani a Ronan agus sin cínta a Maureen sgur mahad is 8 da hechtaracht agus sé numad agus finis tur heis a seacht vi Paula Dengwal fersin ra maidin wailin jub maidin waga tein fersin a fall agus sesulam gamei la aling etsa a mon a testil in jub taras slan saval tawad Tamat a galach an ciol gan iar se anis agus Liz agus Ivan Kane in tia agus John Blake gha donlachan The Stone Outside Dan Murphy's Door an chéad fisa a chasamud sa gorlur in tia Grand Dan's Waltz agus John J. Kimmel

Kang na horan wora a vi eg Johnny Cash vi sha skrifta nida kuga tri hug sha maga tora chan nida kuga kuig far Arkansas mar der kallan lom triblan a fido chyna wasasha sha gajivin er a dara la dia gavan forward hall in Nashville, Tennessee agus shin kang na horan wora agus special tgutcha a chalim agus tasam gultu fanach shachtan frishin le Shania Twain agus vishi amwit in ish galdoa revision Victor Lachlan road back home Tony Brophy agus special tachutsi agus sulam gara brela all in yeb agus mora di chanel agur amada sach da rifast bema a dangwa la teisha chlaid agus sasam gadanyan Victor gamor la tein gara mahad a sach da ve a dangwa ta Mary lin anocht agus ta Sean agus ta Yvonne agus ta siad a geish sach lin call siad a chorbe anon ngal gara mahagi a sach da ve a dangwa agus Conway Tutti beisha amgrib share ball beg agus ta jatasta freshin agus special tuk a hion agus liore tasta le glor ta Sean Ellelin a glainoch agus bevralish Kenny Rogers a chlustan le glor a nocht agus sio cian a viam couple shacht an och an chion nir vi clor special tam a guimre a Dolly Parton banach dila ha sio cian gan a horan war a vi a cahain agus Kenny Rogers.